0: nde baoteka biso me biso sur place awa tolobili ambe eza ya koteka te bongo te bandeko
1: bongo
0: toboyi ata bako convaincre biso na nini papa toboyi bolobela biso yango solo soki bakokota solo bokoyoka ke population ya liambe makila etangi mpo tokotangisa makila solo tokondima te ke badelokalize biso batindasina biso bisika mosu population lokokomia